Yami samosung nganke geka kem ke wolan ma em ka avasita geleka avasita tisen gisen aka okaya katam kuma ngachang tom kom kuma msikamak e kong ya kweke tu sisi kai a kong waka kem ke wolan kuma masikamak aya koko manka e kawa a ya kuma a ta gong a mosung ya he a kong waka kem ke wolan Hai ko mangam ke samosam duita saya kom te ke khacho akulusum kham yesu ko mangam ka e khawita kunang khacho akulusum kham yesu

0: Kom na die Here soek vir jou. Dat ek kan ek kan kom ka toe om. Dan uya, msede ke wola imasi ka maqhaya mqoqo mama saqhe ka usisi ke a ngqhaya ka tsike mhm ke tetya mhm ama saqhe mtivundi lo aka prekala kaya prekala ka ka tsike mhm ke wola ma e uya sika maqhaya mqoqo ma Tetia, he clack, he comes to my ear. He must come up, come sit again, man with a car, one at a wicked cockmanka, eh, and sanka chom, hunka, come, I am, he goes, he's a cat color to it, like him, he will
1: up. Na komar tin da gumbaya dako na wa akhrut ye ya ke chinga wa chia wa nanju rekta ha ke ana ke ma chika ana ke ni anju phaka la tama ke ma chi na rekta khanjam wa na ke chi de kama ya chi no kawai wa faila dongra ke chi kama de kwa ma ta tanju kama ke chia wa nanju ma ye ka de ka wa shonda ka de tai chu tin ga wa nanju tamara I take it was chimchwe. The soda go gagging in Kawa, and the Sunday catch home at the Tawa Nagatama. And then we go a chicket. Much for danger, come on, we get coming down. You see the sugar. Our Martin, Masita, the total than me, calling me calling Maya. Your Nundi Kaya, Nikaya, and Tom. Your wife Maya Che on Gary, and your mother, get myself on the Yaru, the venue. Da ya chendo a to ni a focus kama sa a one no my was that you ni jumi ma ga me ka ku wa ba asa na ko ya wa chi ka da ngo tan ni wa chi ge ma chen ga ko da ga jo a chi ni ko chi chi ga la ba la I ra sta ko si ske wa khong ga ko si ske wa ng le ka ka twa tha Gilekan mewa ya hanggut ya wa yang lah. Mau kasih mesej, aku kena mesej ni untuk kita kan. Masih tak aku kau tak tahu aku nak buat apa. Kau lupa saya beri cik itu tahu aku ni makan tak apa. Kau kan kau ini sih pun kan dia kan jaga ewa kan ini. Disku kasih langgeng tu je ni neta terlalu nak jumpa tu neta gua. Kau cik kau bayar berlanggar kau gua cik asal kau kau kau mui ngaku. 2016, kami masa aku sisi kali ingin kalau lagi aku juga berfriskan dan mulai kau ya cuci waktu masih cuma sekitar nama, kau cuma makan orang cuma kami khadir sendiri ah dan nyawa mata aku, khadir orang mata aku nyawa kami free, sama benda, kau kesitu nih dia runding yang nyawa nyawa, masa aku ikut main kami ini ka walin di la umiha. Ini kawan juga kan ada cinta yang kan kongkat ya jadi yang dulu makan cukup cukup makan cuma kan ada kau plan ini dia ini restak mati sa mungkin cuma kau mai berkomunikasi dengan jam itu mahu kami sesi kami sesi apa panggil jam ini sesi saya ini dah cuma ini aku dah kau mati sa mungkin tak kami sesi dengan jam itu jam itu macam ya tu Jika he yang agam itu rekod cinta, injami Yesus Kristus, jangan cuy kita hanya kenal cuka cuma Yesus Kristus. Maka cici dekat anjuk kuningga, injami katua jungka injuatu kuningga tu kawa, bawa kita cuba ke halanya anjuk, injami kali kenal anjuk anjuk, kau sisi angan muka. Ikhlasnya ikhik kawa, kami sesuai pelan kami sesakit cai. Soalnya ini terhadap ini tu sih makui, ini tinggi kami sesikit dia, konting kaleng. Momo gaya cuman dah kawa, kumnya cai cai, tau kakak na, enggak uang cai. Tapi Yesus Kristus jauh siapa pun cai, pelan cera ia kita anggap bersih. Kalau support kau makan jam begini, kalau support kau nak cia, cik tak ada minyak bayi kau, makui Yesus Kristus. Awan diri wa cipt dan jua punya. Momo kasih atuna stirivir punya wa wakokai ingatu. Ejici ahwa stirivir
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

ngiyiqhabisi the gita traffic ngqa program ngi inge don't look ya qala tomte ke akhiri qana kuna ta gita asiga maqem tomte ke singe ula qanga te kan kamba ya mte ke ngqa mte program inge wa just look ke ula singe chong tomte ke ngi ke qisi ngi ya qali tomo ke chal tu ke chong mte ke singe ne chimbo mte ka ke qanga ngqa wa tisimu qani kaki aku sawa ni kangki ya wa dewi kan kuna jagi asin ki isto agi kata dewi kiti semu yang gi ya wa kalungan ki kawa agi tawa talihi gaun upakal tangki ya wa nguna kwa hoi muku atro tina kita kulika wa talihi gaun upakal waku ya gi tini ya gi ya wa mta gi ya kan ngawa mta prokramati kikwe mta ki ya kawa ngawa mta gi ya ngawa kamta wala aham kita komiti kan kami kita model dengan awa untuk program kita orang yang juga dia fikirkan model tu ikat atau tahu ni kita untuk program kita dalam juga ulang yang tak kira sih gamat eh tapi juga kita tu saya kira nak kongsi awa kalau kita lagi kita nak kita mohon aku tu kita saya kalau tikan awam tak kira tetapi kami untuk program kita kongsi ni kiri komersial tu kita untuk kira kau ya. Mungkin dasar mula sengit jam tak, kalau dah tengah awak, dia fitah itu.

55 minute kita ngode kuno akhir ke konkira do excavation tim je gesin dang kita kamba takom ke ngami kawa season 50 minute ke koyo kuno wa akha him te tang ya kamba konki minute ke firi him te gi ya ngwa kwem te program ke yitwan tim je gesin him te program te ding ke te kuno tisum ne yang ke ya wa luisa ngomba dala ke awam yang tiga kekang ngam ta program ati tiga ke koe wala ge ika kamem ta kawin ngawa kakrisi tam ta kiasan ke ta program kawin ngin kiti ngalam ta ke wala kong ngayim ta ke kisiga matre nam sang kula kakrisi kem ta nike hiat ngawa ko tam ke ta jersisi im ke fidika kain ati tiga ke koe wala ge akam hima kawin tiga siga matre program ke chonu kemin aleni nialas temen kwaitin ketutu sila adik ikan katini kia kaya.

Nkinga sithe cima te tsane nge no kinga si angkona te anka te si I wanna love you atate kinga si takite angkona cima kota o hana o tsane kia ha ya khri khri nge no kameng tseka te mono se cucuye kha isamat on nye khe am te yango cucuye kha gum cucuye kha menete cwe se kota nge kara kwa ha no bamba bamba todio waka ha Aksam khatwa khwata data radio XK FM se ta darna qaiten qeqe kotwe tsamme se yangibina khwa ata khwana go to no di tate xa e kwate no temme xa e koma o hin ro tsan tse o sa checka ke mtsu khama a te kwa hanxe ma sonda e ma te kom re kwana di 11 ka din e a te mgo ma october tate qete mdi a kuri hete ke 2 days and season 20 kham Programme te wenye mate anka te isi kaise nuka kame ngeta kyanem di kui ango ui kamde te ui kama kota o kai jaku unta miye te kame se kota te kaya kutwara kwa ham akwara ka hintu te tuan tusonda eje kwa mate tuan kota dara kwa kwa ham kate tuka ate motin 12 te kama tina berem ate usi kharika kame kha hem Bamba te kame ngezada to anka te ra di Marcus Jetembo